0: Chevo, YMK.
1: Kara sisi wa dide piu piu. Utichwani kwani, utichwani fo. Utichwani fa, eh. Fokusikamilwa otolola. Mise boy Jostana. Alongside G.

Lo bone kunani babaliza va thotswane bo molikani va thotswane kavumai va zwire famo ya.